Pada patada pada padidi pada padidari dali dali dali padada padara. Paga mapa mapa dali dali dada.